chisikyo chenkawa Jesús fayal. Ochkwanas kwina kakuli utinga chieli ni kesye li soloma rinkawa Jesús fayal. Abanan karusye kaya fayal sebli kutana anchali Jesús utevi solom dioke chisikaran Jerusalén. Uli Jesús abanan kichanak erib chubeh. Hotel di Solom Chen Choke Majal ke sach bayak sach chole Chen Majas pada kali kila kop si kaskis in le Choke cita keng jaman Choke baki bayak si apa nanaan kis ke kuce konsu trip di Solom ut kis ok si atinak Majal ut ke ok serak ingkil trip di karuta kulmang apa nan ane ke kere tanak choko chise karan Jerusalén. Lira lali kuink taushmangs artesinkil karuke blachtihe blafariseo. Abanan teiste e teis chuba teis sak teis kamsi. Jal bansa los kutan takwa klie kuchik saishyan te blika menak. Dije lo chakra jiskat li Jesús la Santiago ut la Juan la la la se video ut que quiere atak solo nel ona kagna tak echa ke li karuta kapasa kwe autan kiske ut kaputro terak bi gemak abanan ke sumenan ut kiske Naktak ekek, majal kohlak, cakat honsalani, ut honsalase. Abanan nakwangkat salis ni makwal kwang kilal. Aud li Jesus kisyeren katik ing kangenaw karunin kepas. Matis ruang tabi chinumek, manyal, parkwi tinumek lain. Uchkul pali kubiha lip tak emang kwelay ay baan ke sume manyan torwang li Jesus kisye kyal ni keche nagtisruang sis nung singkilaan ni karuti nung silain awanan te kulak wili kubiha o chandro akwi nagtispano kwelayin Yalmali kohlak salinim o salinse aan mo kokweta shkebal. Abananaan kakwi chokreep li ani manyan si pile peruchan manyan. Udna keb li lahib li si sakob li likab lahu li lahib chik Solom li Jesus na kerabie kwaye de chal bayak sa nakamalak ke ok bayak sa nakakalme yan. Likin li karo kisyes li sirak Santiago la Juan. Awanan li Jesus wanyan de chutok li kablahut kisyes. Chenawak si us na keb li ni ke holomin re li hungung si tenamit aan ni ke sholomi ho Epag echal re. O di skwankilal, nagrikin di skwankilal, neke si raubtes li tenamit. Awanan lain in kere nagsalejang, mukoho kanakta. Li anina rah. Himak li skwankil, sa echang laes, anak akangelak, akangel chirulikumon. Di ani narah kuang selispena heh anak limun ciru liralali Dios. Semana liralali Dios mukus kulun renak tak angela kru aban kulun rek angela ciru likuban usk arte singgil lis juam renak tak kuang kol alip cokrejes kol. Arang kuan komres arang kuan li joko jastiban banyak.
Tahun tak kira tak rumah kau tu nak tok dah cik kebanjal cik oslak cik nalepak cik risa cik skoni lah kuaya acau kos cik wal kaut sebanak ake kereta leli takkan sejal maja ebli ni ke kolomin leli tenamit ebli ni ke eblah tih wajal malah tih koltok eblah farise usahib sekelikutanan dikaruni ke kulak ciru aan kuangkilal majal ut karuh res jaspal majal res kam singkil ini kaus eb cak lili kubenak kuangkil utro kanak gesena kaan gespanuan saskawana kaane blini ke si kaan lini ke rah jaban selejang les mokoho kanak ta eti Jesus cio cio krenak mokoho kanak ta jaban kuanak ki ko ngacena kuani kangkel na kaban martina kacha se bli komon na kakep cio kamon manya una sheli Jesus rena chen manya la este eri chumunil sumanak ema kreta lialal kaholbe jamanan chal rek angelak manyan Makwa renak tek angkelak ceruku jen maya sinjas arte singgilin cuam renak takwang skol pali ronci cohot. Renarak aru nara nasye nak lidi Jesus kolum ucia jos panu jos kopsir maja. Amo ko kuantas cat nas kuansa ece zapek tanah nak kuan aku kan nasye sandilu jen bar pinar tawaran na hilang maja. Jojis bukti singgir hati ni jos ngang kanau ma Mahmas atin janul senara pehela mokotota lichos kausan skana bangkil usolo bangkin na kula krikine kawajos tarah nak laoko aki litok amok re resil dikin la justicia chanza kaslana dinya rikine tikilal rikine usilal Anak kawan nak cek lain justisya, aan sekali nak raup tesim maja. Kama aja aku sudah mungkin lara nak kembali mungkin sekongkil. Kaku ini ke engkau sekoslari pun maja. Uteng kau engkau sekoslari komon. Ulah es mungkin aku kata sta. Les tek koslap ingkali komon. Ciri snap tek koslari ulah es. Para ke aja justisya sosial aja maja. Ana aku maja. Do do okey engkau sekoslan kiri ingkau. Cianlo lekak kalem. Jalur tu kuang, jalur tu bek. Banyak ciri sih nak joko, setawalan joko, eval kiri kip cisa, sas kawan nak joko, kici okeng, jalur di al kip ko kas ut kici. Wah kini asyirin, jalur nau kemas yang kui kuni komon ni sekla, banyak. Kuangke wah kili koko, ingat nau jalur nak kici koyak lehatin, banyak. Kuangke wah kili ni ke kolomin dari kakak Lingkang ges koslari komon utkah kui ani ges koslari. Maja, jangan macam mana ge na rile hong hong lele kas kes ini muka tu tanah akhir terkaje maja. Kan yang cuman sheli hati ne kelaran lingkungi komon kata orang cerai kaki usia. Oksigen mana je jalan kui. Ah kuli hong sheli kangel hispanu. Jawan Nak sekolah kerana di depan cerai buka buat nak sewa nolak kancela. Awalan ada nak cakap kuat nak kui nak kembali di kongke salika kalibalan nak eshit kunak macam. Kukaran nak ok lima kelal jom jat. Okan nak kongen esli rati ni tahu je cuchu mau ko akhir tarak macam. Kaki tekat silvan tekat cina neba ya kris tekan nalepa ya krisen. Tawalis ya libat. Lahiman kan aku licin celok cek Estados Unidos ciri sili santilu. Ah, singgisi cek likus. Arame kuang kolis. Kok enak tolak aku suya karing kawalis. Tolak ewa ya kujar denek. Tawate ya kubiak lika kaus. Tate ya kubiak lika nalewal kawalis ya libat. Cena cincurus yang kena margarita. Utin. Ut-ut-e kana Griselda. Utsis ko nila, lakse ko po. Madaling ka na, wakchota na siya na hekwal kawalis siya liwat. Halikaro siya na soljak. Awan ang kwaya lekabits, utaan ang kwaya ng kospok kwa lekakwa Diyos, sikinirati na nakon, laraong kwang kikina at kakwa.

0: Ay, sikil sakal, sirik awus rinale, chiris linabe. Chanru linabe. Karuna kache chiris, manjal chikondes linabe. Hokanes komones, hokan sakalnak linabe, kache kanakwan kachik. Ili ko na linakakwal, di ka man naklipo, malang kache yung lipo, rilinabe, kumanya. Sakal linale liusuhim il ating nakwaye ay toknak nakulak tochpal narek asilikam kamaligik mayalan kauts panak arang kwanchis kunili karu honak skyala lilis kumanyan wakang gawanes wakang atye mantis sila kawanyan nakyoke sila bingkil madruga ranchero. Okay, sakala kui chokeng, kyoke sa kui echi. Chirek ang kili ka usli na lep, li na sports stereo Gerardi. Kung ate, li marina basut kung ko sa li pabal, kyoko chi tiho, kyoko chi lahing, kyoko chi bichang, kya baning kang kakya kuis na aka iska ana ah. Kusta mare chana en kana ilok di ngin kona kana na kru mare chana chek na ek mare ngang kana ujapan sakal sakal arang kwan di lischa lali li na li na chili usu kembila alo ah maso
1: sakai
0: ko Victor yo ko pa yo sakai yo
1: sal te lasen chaka kwen
0: antes kawa kawa
1: chukunin yapi chukunin kere chukunin nalde pues chali por Dios yo estoy siempre a ver si el aquí jueves pues yo yo como te sirve de casa Dios me fue un cuadro que me sirve como se hace de tal ahí con la at con la in con la y como como te sirve de casa Dios con Víctor ya yo con mí cuando yo se acuerde cuando yo se acuerde y no le más que acuerde casa Dios. Pues nakahra likuan sa litertug ilo sila. Pero kwa naking gosach, kwa naking nakulong di kawil iya, di kawil masikeh, si katechpa, si kawal, o ko siya kli alal ka kolbechah. Amin na siya kli nakbeheng gatara kwan sa liyo sila. Siyempre liyo sila mas koslaw kulak-kulak makmatakel sa manak. Dahil ang kanaw, listo, lihong-hong, nakapakew, nakalagi alam, ikulwek, na matutse, nakamarega. Mare-sikile, nakamarega, nakasakula, kiyotwa, sakalsiya, kiyoreliyo, saman, diyos, saklek, kristalali. Panakalagi alam, ikulwek, na nasike, tapos na aksi, karutus, sila. Entonces, kamanos, cheta, isang ilo, dia bin ana ambi istimal ke kongri pues nak abang tu sia ke gua itu saya cuma hil cuma ke nak kot final ya mut kok kan nak rak cekoni di putar ma apa ke sia di pomayo pues udah sih dia lalu ke kolbe kau biar ni nak lebih mister pero nak ya sekali tadi kemana sekali bicara dengan so amit kita bicara dengan tak sekali nak sebab tak nak tak aku diskus dengan kita nak kulang kau siap di sekali untuk kasih sesuai nak kata dia semak jalan kemana kita kita untuk di nalem kau kena lihat misi kau kena lihat. Mantyo siya ako yung kawik, tapos sa ito lang sa kakwe, siya ako yung kawik, spoil, tapos kuniponas. Diba, bin, kukam, tarati ni Diyos, nakapan spoil, kwa siya kutangil, tapos di chukwa be, wala o, napakas, napakas, kabang, na nang kake, kachol, sus, kwang, hindi niya, nakakun, kaya, tapos, kwa na nakita, nang gawarumbet, si Tiyan, ang kailan, tapos, kwa nakita, tapos, tawro, ako, kudya, tapos, isuma atin na bi, tsaka nila kaos tawaro sai tola khil tsaka ke ko victo sin ka kot sin ale o mantia sha ke le ka ko yo sala hun kabral sala benik tiske mas ta ko la na le ko victo sai tola khil tsaka ke sai tola khil de le komon hun ko chi de sa fe sai tola khil de na en ke stela mantia sha ke ko victo sin ka mantia de ka ko yo sha sa fe
0: Agana che kawa kose mantia sla bo kom kawa kose Awalios tio sob te sing kaleres manak laes ko kaksa manyal na kabis siable ka lekus utanaan ko manes na kena kacet kacet takut si kebel kip manja kacet le radio joran joran siapa laksi makero kacet kac aus kacet le kanale laksi us karu joko cis beres singkil karu joko cis jua mingkil Majal karu cokep le akses tiki majal le cina balaki nabal takui nabal ta tes kiakui abanan kemak ya kabis rara tini kawajo sekuer majal aran sekal koh koh cis koni le ingge kholomin rel tiramit kakui ningge skos las kias pals presin ke le smes euli le sekal tenamit cian majal ali le napanung rel tenamit O kanak si makeru wahut kaus langkes kalau tika kere di kuang si ubeh muka ustak wingkan na usman snabal kuang cian maya sebanyak li kuang si ubeh angkang kelak ciruli komon ciruli komon o tingka le nak tek angkelak ciru cian maka Yesus na kiokre utuk kena lo na kacarin komones odlina oklina siyak wili kapobu bayal Le kapawuan aku kunes ni maru kalok lak sakrap jaman ho ngaces as kawan as ima milarin sa ste pale North America cisuni Latin America kan sensan ing kan nakapa as pa bangkil maja ut din na kosi ku cek pol kon rele kumpak al mutar resilal cisuni lis juami lak Israel maja Wabanan ko na kuya kuni ju amlis ju lisis belesili ralas ka kolak Latin America. Manja, toko kana nakatienak mahun kana cisbek sa posto pek sa posto shik manja. Ut karo nara na siyan te katikis kayo na kwa ni Raila na kwa ni Shakila choko shik choko shik. Ut liwus o kimbila atin na rin na nasko cheko li rupsila li chama li li tohpar. Nakulak chanjan na kana katiyatis li radio sa shrakikep li radio na ko taliman chaman sakal. To sa sulo sila ako ko kan na kwi bajan na siya ano kaya lilok lak atinay naman ang gusto kaya siya
2: Para ni kasulat ka kwan chin, pe si ti chakalaylo om na kwil. Eh, kwak chepe. Habi makat indar sila lak achibal re kwak bak presensya instrumental. Aran so hulak sila ok. Ma uz ya okaran, ayos ka ro. Si iskechak kaya chikok tokli kak angel bal. Mas baita, humpa si iskechak usakalan na kek. Joka atak siroy beningil, utingka na el. Uz kwan chin, anak, kwan akwito sik sila ok sa presensya instrumental.
3: Imkesh na eshti kwanet ut, re iglesia sila ok, kwan kep saliteramit. Kobang Alta Verapaz, Saliro Pena El Chacongil y Solibal, Emilio Rosales Ponce, Rubelev Ebla Bomberos Voluntarios, teléfono 4601-7776, Chisacho Nekeshkul, Kaba Hugo Kahal, Terile Ketalil, Presencia Instrumental.
4: Ferretería Champey, las pantiositiro lidios ucheru chejorileste jarubeste que shulak